Needle minyadi lanoburu yabandigo. Lanoburu minyadi needle yabandigo. Minyadi pinagare wange kauput. Malamba kalnanyonde paleba ngurba nyinado meme kauput. Yanga pleba nguning yalana jara ngura wande ngalambokwa. Yanga yakur kuji wajapin meme ngu minyalo kauputu. Yanga man wandalan laimere meme minyadi pulga kongur jiling. Nyinari janga made kurenjal man wanda meme nyinari. Nyundungu manan nyako nyunduko ande yapo ande kaudu nyundukwa. Yanga palo meme jalan. Prapa pulga meme minyadi kauput. Nyundung manan nyako yanko man klinik kade. Jalangorolo nesu manda yungko nyinari nidil lanupro. Nyinari kalanan pujukujo man kajalon janga. Wadangan bala man wanda nyinari pulga yang bal jolalan booster shot. Pinarangan ula yapa andi 5 year old kalanan yonde pulga mada ngarja mada. Nyinari palo nidil wanda ngane kauput nidil jalane. Yang kupu kupu yapa andi minyari la pulga pulga yapa 5 year old. Nyandong pal madalan yang disability. Kalau nang meri jin jiri, yang doktor ngam minyak madalan. Yang kalau wanda yang ada meme kauput. Minyak dong dia apa ni? Palo wanda ni pal ni ada kauput needle. Nyandong mana dah wang kaju, jalan ngurola, nesca, jala, pujuman nyako, culo la mangol, ni ada needle bro. Ya apa? Pulga apa wang ke minyak de? Nyandong mana nyako doktor? Yang among jula wangi pulga, ini dulu ni meme. Jula la mana nong, ya buan tu, ini yang, kalau wanda ini dulu kau buat ni.